Ja, det är snart. Jag har redan så gizigi korean chishijaro KTB 11.7 FM. Donna nits koreyat ola ba khun zinigi ya di PSA. Det linigi la hilchet dish ar ya di bind al kon e attributed ego di safety tips. Igi ajela ba hilchet dish ar ya di swimming pool.